Baja something ekom gayang energy. Baja something ekom yang sharp. Maka wait sekarang. Okay. Ha! Emanyana, kasi wana kopi. Not know.